nati me saranang anyang puto me saranang warang etena satya vacena oto te jaya mangkalang nati me